kar la ti lakan ngai thak ta khabi mal som tuang sakani hei hi akashwani aizol ani zingdar sarilami somli panga ania thirvel nei longai thlang.

kan ngai thlak ta kha Jerusalem Zion khupui chu thir te uti hla MOP khobung te sakania kan ngai thlak tur kan han leile tur hi kalali su mel makara te hla lalbia kale apol te sakani

Hei, akas vani ai zolani. Daruk lemil somani pathian fakna lahun kanu sheng ta tun tuma hian ke banan lomile lalrot fela pachua uti zai kan ngai thadorani. Amasa in van tuk verti ke banan lomi sak ingai thang u.

Hei, Akashvani, ai zola ni dari dan ya len kom zai hun kan lo cheng ta tun tu ma hian ar lalem ro tale apol te roza khum le apol tale vanal zo tale apol te zai kan ngai thadona ni ama sa in lalpana mai te ram bo sai chu ti alalum ro te apol te sak ingai thang u.

a hmong ina fakin i za yang ti kan lai thak tak ron sa tu te kha vanal zu atale apol te ani rlm ru atale apol de zai ngai thak chun zumang u